0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada benda tu ada, sebab bila kita dah kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga, tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM peringkat kebangsaan, saya berkena negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod negeri Selangor pun tentu pun 2 minit.
0: 2 minit
1: Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1 minit 59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 201. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Tentu lak saya hujan, saya buat 201 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
0: Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 1.59 kan?
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst yang digunakan ATP-PC. Memang all out. Macam 800 ni, ada juga energy system yang macam ATP-PC apa semua. Tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahanan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 betul habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dia bermain dengan distance kan.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: Ika-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan, okay. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprise dia Afrika, okay. Tak pernah. India tak pernah. surprise dia. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore, kan. Sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti, macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng dia kedai Muslim lah, mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu,
0: sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang dua hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Hello? Yeah?

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Tak ada kerasa, you know, something like agak rugi sebab kita antara negara yang membuka mata dunia bila menganjurkan Formula 1. Kemudian macam saya cakap tadi, sekarang negara lain banyak berlumba-lumba untuk ni sampai tunggu queue. Kita dah pernah dapat queue tu. Kemudian kita back off. Dan dia bukan satu kerugian untuk negara di pandangan mata saya.
1: Well, to certain extent, yalah. Apa yang kita buat sebelum ni, rasa kita dah capai matlamat kita, objektif kita. Satu negara, satu dunia dah tahu siapa Malaysia, siapa Sepang International Circuit. Kalau masuk dalam social media ni, kalau masuk which country do you want to see, kan? Malaysia is always the top 3.
0: Betul. Okay.
1: Dalam tu kita pernah buat survey. Cuma pada pandangan saya, if we can bring back Formula 1, of course we want to bring back Formula 1. Cuma dari segi cost, dari segi pulangan kepada negara itu, kita kena kaji balik lah. Right, itu nombor satu. Fakta yang menarik, semasa saya kat Petronas dulu, saya pernah memberi satu idea yang baru pada Formula 1, iaitu kita alternatekan dengan Singapore.
2: Okay.
1: That means setahun Singapore buat, setahun lagi Malaysia buat.
0: Gili lah.
1: And then gili-gili macam tu. This is one of the thing yang saya rasa Formula 1 management patut tengok. Dari segi memberi giliran kepada negara-negara lain. Sebab year on year kita dah tengok track yang sama.
0: Betul.
1: Yang masuk dalam ni, of course it's good for the apa race organisation. Tapi dari segi the excitement of it, kita dah tahu. Right. So rider, apa, driver-driver Formula 1 pun dah tahu selekoh mana nak laju, selekoh mana nak slow apa semua. Dah jadi macam makanan lah.
0: Ya.
1: Makanan yang kita ambil dari air. So this is one of the things yang I propose to Formula 1. Why don't we alternate kan? Maybe one year kita bagi pada Singapore, one year kita bagi, for example, kalau Thailand nak buat Formula 1, nanti Thailand akan masuk. And then kalau Indonesia ada track Formula 1, then maybe kita akan rotate with the nation countries. Tak tahulah sama ada dia orang nak ambil ke tak ambil idea ni. Tapi pada tahun 2017-2018 tu, saya pernah jual the idea of the sprint race. Shorter punya ni, because saya beritahu ni bang, sekarang ni the attention span anak-anak muda ni semakin lama semakin singkat. Ya, siapa nak tengok race 2 jam?
0: Betul.
1: Pusing kan, boring, right? Apa kata masa at that point of time saya jual idea ni, apa kata kita ada shorter race, then they come up with the sprint race. Saya nak claim saya punya idea pun is one of the idea yang bagilah. So these two ideas yang bagi pada Formula 1 untuk diorang tengok macam mana kita nak, you know, mix it up a bit lah.
3: Saksikan video penuh sekali

0: menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Arthur Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. 8 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara ataupun APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Serian 173, Seri Aman 171 dan Kuching 134. 5 lokasi di Semenanjung merekodkan bacaan tidak sihat adalah di Johan Steel Selangor merekodkan IPU 152, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 152, Nilai Negeri Sembilan 127, Seremban 122 dan Putrajaya 121. Setakat 7 pagi itu, turut menunjukkan 58 lokasi merekodkan IPU tahap sederhana manakala 2 lokasi lagi mencatatkan kualiti udara baik. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
2: Rakita. Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada anda semua kerana memilih kami di Rakita untuk menemani pagi anda. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, selamat meneruskan perjalanan, berhati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk anda yang dah selamat sampai dan bersedia untuk memulakan pekerjaan dan tanggungjawab kita pada hari ini, didoakan semoga urusan anda semua dipermudahkan dan juga kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik berbanding semalam dan hari-hari sebelum ini. Cuti sudah habis, hujung minggu sudah selesai, pembuka minggu yang baru hari ini. What's going on the way Rakita hari ini? Apa kita nak bualkan dalam POV on air? Kita akan dapat tahu kejap lagi, tapi kita kick off dulu dengan sebuah lagu dari Selatan featuring Izhar, Kuai, God, G-Station dan juga Akimuaru. Ini dia Hood Buyer di Music Line, Fikiran Line, Rakita. Let's go. Yeah,

Kolor Hijau Kau Jiwaku, Music Lain Fikiran Lain, POV On Air pada hari ini berkisar daripada sebuah jenama telefon bimbit terkemuka yang sudah pun melancarkan model yang terbaru. So pagi ini kita nak tanya soalan yang mungkin boleh buat korang check telefon korang sendiri. Berapa tahun sekali anda menukar smartphone anda? Ada yang 2 tahun sekali sebab kontrak telco dah habis. Ada yang setiap kali brand tertentu keluarkan model baru terus rasa nak upgrade. Ada juga yang pakai sampai telefon tu betul-betul surrender, rosak seperti bateri kong, skrin pecah, storage penuh dan sebagainya. Jadi berdasarkan satu case study, Rakuten Insight pada 2024, antara corak pembelian smartphone dalam kalangan pengguna Malaysia adalah menukar telefon setiap 3 hingga 5 tahun. Tapi anda pula macam mana? Tim tukar telefon sebab model baru keluar, atau anda adalah terdiri dari tim yang selagi telefon ni boleh hidup, selagi tu aku guna? Kongsikan pendapat anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Sambil kita bualkan tentang perkara itu, kita layankan dulu Odilia Tirza, Stargazing, Music Line, Fikiran Lain.

Lounder dengan Become di Music Lain Fikiran Lain on the way Rakita. POV on air, hari ini kita membicarakan tentang menukar telefon bimbit. Satu lagi perkara yang membuatkan selalu kita rasa nak tukar telefon bimbit kita adalah bila kita tengok spek model-model telefon yang baru, ada prosesor lebih laju, kamera lebih banyak megapiksel, charging semakin pantas, screen refresh rate semakin tinggi, siap ada AI lagi. Tapi persoalannya, adakah peningkatan spek setiap tahun telefon bimbit itu benar-benar mengubah cara kita menggunakan telefon? Michael Gettenberg, bekas eksekutif pemasaran Apple dan penganalisis teknologi, pernah menyifatkan situasi ini sebagai law of diminishing returns. Maksudnya, semakin lama peningkatan teknologi mungkin semakin kurang terasa kepada pengguna biasa. Beliau juga berpandangan ramai pengguna sanggup menyimpan telefon bimbit lebih lama apabila inovasi baru tidak memberikan perbezaan yang cukup besar atau ketara. Cuba kita fikir, kalau telefon bimbit kita sekarang masih lagi boleh gunakan aplikasi seperti WhatsApp, TikTok, Waze, online banking dan ambil gambar family. Adakah kita perlukan prosesor yang sedikit lebih laju atau kamera yang dengan megapiksel yang lebih tinggi? Mungkin kita bukan semata-mata membeli teknologi baru, tapi membeli rasa bahawa kita tidak ketinggalan. Antara dua tu, kita di pihak yang mana? Boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Sambil itu, layankan dulu Millennium Parade with Sia Grey and Daniel Caesar. Ini dia, Blue. Music Lain, Fikiran Lain.

Rakita, muzik lain, fikiran lain. Pagi ini, kita membicarakan keperluan kita menukar telefon bimbit mengikut peredaran teknologi semasa. Lebih-lebih lagi, dengan lancarnya model-model telefon yang lebih baru dengan teknologi yang terkini. Ada satu komentar daripada Aiman1813. Dia kata, ada beberapa faktor yang menyebabkan saya nak tukar telefon saya. Yang pertama adalah battery health. Kalau battery health kurang 7%, selalu rasa consider nak tukar sebab dah kena kerap charge telefon dalam masa sehari. Kemudian kalau dulu beli storage kecil, tak expect secepat sekarang penuh sebab gambar dan video sekarang makan space yang banyak. Dan akhir sekali adalah disebabkan sistem update. Untuk telefon di bawah tahun 2015 dah tak support banyak new update, menyebabkan ada aplikasi yang tidak lagi boleh digunakan. Boleh dijadikan antara sebab-sebab yang munasabah kenapa kita perlu menukar telefon bimbit kita. Tapi bayangkan apa yang kita tengok sekarang ni, telefon-telefon bimbit, model-model terbaru banyak keluar dalam satu jangka masa yang tidak terlalu lama. Jadi menyebabkan kita rasa agak ketinggalan bila model baru keluar, kita tak upgrade. Sedangkan upgrade yang berlaku di antara satu siri ke satu siri yang baru itu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu banyak. Tapi perasaan rasa ingin mengikut dan tidak mahu ketinggalan dengan teknologi itu yang menyebabkan kita menukar telefon bimbit kita. Anda juga orang yang begitu? 011-4975-1079. Kongsikan pendapat anda di WhatsApp Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: masih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Kita akan teruskan On The Way Rakita dengan Whistle sebentar saja lagi. Dan untuk hari ini, kita ingin bualkan berkenaan dengan menonton highlight satu-satu game itu sebenarnya lebih daripada sekadar tontonan. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Stay tune di Rakita. Music Line, Fikiran Line.

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kita masuk ke jam yang terbaru, Whistle. Hari ini nak bercakap tentang menonton highlight game itu sebenarnya lebih daripada sekadar tontonan. Dan kita nak tahu, pernah tak tengok video dekat phone, terus rasa malam ni aku nak try lah dekat court ni. Hari ini kita nak breakdown tentang habit ini. Highlight game bukan sekadar tontonan. Kejap lagi kita mulakan. Kita kick off dulu dengan Amir Hassan dan juga Rebel Asia. Ini dia Tango, Music Line, Fikiran Line.
3: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari. Sekarang owner

Itu dia Ramayan bersama dengan Luna Dira. Jangan biar. Let's go. Dalam Whistle hari ini kita ingin bualkan berkenaan dengan menonton highlight. Adakah betul boleh improve gameplay kita? Kita nak tanyakan tentang satu perkara ni. Selepas kita tengok satu-satu highlight perlawanan seperti bola sepak, badminton ataupun e-sports dekat platform seperti TikTok dan YouTube, kita ada rasa macam, okay, nanti aku akan cuba buat macam ni masa main dengan member-member. Okay, contohnya, kita tengok pemain bola buat through pass. Kita tengok pemain badminton buat deceptive shot. Ataupun kita tengok pemain e-sports buat satu play yang nampak simple. Tapi sebenarnya penuh dengan timing dan decision making. Sebenarnya, habit menonton highlight pemain lain memang boleh membantu proses pembelajaran kemahiran. Dalam kajian tentang observational learning, atlet menonton model bukan sahaja untuk meniru teknik tetapi juga untuk belajar tentang strategi dan cara mengurus prestasi. Cuma persoalannya, kalau tengok highlight boleh membantu kita belajar, apa sebenarnya yang patut kita perhatikan? Skill yang nampak flashy atau keputusan kecil di sebalik aksi itu? Jadi kita akan bincangkan sebentar lagi. Layankan dulu Fountains DC dengan Marian di Music Line, Fikiran Line.

Anda baru saja dihiburkan dengan Ernie Zakri dan juga Sabronzo dengan Love, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle. Let's go. Kita nak sambung membincangkan tentang menonton highlight boleh membantu kemahiran kita bermain satu-satu sukan. Guys, kalau kata kita tengok highlight, biasanya mata terus tertumpu kepada aksi terakhir. Goal, smash, dunk ataupun clutch moment. Tapi kalau nak improve gameplay sendiri, cuba tengok satu level lebih dalam. Dalam bola sepak contohnya, jangan tengok goal saja. Tengok juga pemain itu berada di mana sebelum menerima bola, bila dia mula berlari dan kenapa dia memilih untuk pass bukan melakukan rembatan. Dalam badminton pula, contoh satu lagi, jangan hanya tengok semasa smash, perhatikan footwork, recovery position dan bagaimana pemain membuka ruang sebelum melakukan serangan. Kajian tentang video feedback dalam pembelajaran sukan mendapati maklum balas visual boleh membantu prestasi dan pembelajaran walaupun keberkesanannya bergantung kepada cara, masa dan konteks video itu digunakan. Pemain hebat bukan hanya menang sebab mereka boleh buat skill yang kita nampak, tetapi sebab mereka tahu bila, di mana dan kenapa skill itu perlu digunakan. Kejap lagi kita sambung lagi, layan dulu. Ini dia Boko Yacht dengan Imagine, muzik lain, fikiran lain.

Malam antara dua darjat di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Ada satu perangkap bila kita terlalu banyak belajar daripada highlight, which is kita hanya nampak momen terbaik. Kita nampak pemain buat skill cantik, tapi kita tak nampak berapa kali percubaan dia gagal sebelum itu. Kita nampak gol, tapi tak nampak keseluruhan build up. Kita nampak clutch play dalam esports, tapi tak nampak positioning dan komunikasi pasukan yang berlaku sebelum aksi tersebut. Sebab tu, kalau kita cuba tiru highlight bulat-bulat masa main futsal atau badminton, kadang-kadang hasilnya bukan spektakular, tapi member sebelah pula kena cover kita. Highlight ni bagus untuk mencetuskan inspirasi, tapi ia bukan gambaran penuh sesebuah permainan itu. Jangan hanya tanya, macam mana dia buat ? Tanyakan juga, apa yang berlaku sebelum dia buat benda tu? Itulah beza antara menonton highlight untuk berhibur dengan menonton highlight untuk betul-betul belajar dan mengkaji permainan itu. Ada satu perkongsian daripada pendengar kita. Dia kata, selain try dalam padang, tim sosial kami pernah try tactical dalam FIFA, so semua senang apply dan faham role masing-masing bila di atas padang. Sebab tu kita cakap, menonton highlight daripada persepsi yang bagaimana harus anda pilih. Kejap lagi kita sambung lagi. Wak Nyaknyo dari No Good. Jom kita layankan dulu di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

Masdo dengan Begini Jadinya di Rakita Music Lain Fikiran Lain. So, anda menonton highlight sejenis yang macam mana? Kalau kata gunakan highlight untuk improve gameplay, cuba buat satu eksperimen mudah. Pilih satu pemain ataupun satu aksi saja. Jangan cuba tiru benda yang dalam satu video. Tengok beberapa kali dan fokus kepada perkara-perkara lain. Contohnya, positioning, footwork, timing atau cara membuat keputusan ataupun decision making. Lepas tu, bila turun main dengan kawan, cuba praktikkan satu perkara tersebut. Kalau boleh, rakam gameplay sendiri dan tonton semula. Adakah kita berada di posisi yang betul? Adakah kita lambat buat keputusan? Adakah teknik yang kita cuba itu sesuai dengan the real situation? Sebab akhirnya, menonton highlight boleh bagi kita idea. Tapi latihan yang konsisten akan menentukan sama ada idea itu benar-benar boleh diterjemahkan. Jadi lepas ni, bila korang scroll highlight, jangan sekadar fikir, fuh, power betul lah dia buat macam tu. Tapi cuba tanya, apa benda daripada apa yang aku tengok ni aku boleh belajar dan aku boleh apply masa aku main game ni nanti. Ha, jadi kita saksikan highlight itu dari persepsi yang berbeza dari POV yang berlainan. Supaya bukan hanya menonton highlight itu sekadar satu tontonan. Kongsikan juga pendapat anda di social media Rakita. .my dan juga WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita, Music Line, Fikiran Line.

hantar muzik lain, fikiran lain, kami nak war-warkan kepada anda semua supaya dapat menonton pelbagai program yang kami sediakan di YouTube channel Rakita.my. Pelbagai siri podcast dan juga temu bual eksklusif bersama dengan tetamu-tetamu jemputan. Dan juga ada performance-performance live dan pelbagai lagi segmen menarik kita sediakan di sana. Jangan ketinggalan, tekan juga butang loceng dan jangan lupa subscribe Rakita.my untuk tidak terlepas video-video terkini yang kami siarkan di sana. Semua ini eksklusif di Rakita. Music lain, fikiran lain.

Rakita, muzik lain, fikiran lain. Guys, jangan tukar siaran. Sebabnya selepas ini, kita ada sesi temu bual yang cukup istimewa bersama dengan Shasha Rizal. Membawakan karya terbarunya iaitu Different. Dan apa yang different dengan Shasha Rizal sekarang? Semuanya ada dikongsikan di jam yang terbaru kejap lagi. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Sugar Happy Records, Break City Stillness. I wanna take it back 995. And your kid. Try to beat.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang Ultimate.

0: Fantastic baby.
1: Masih lagi di sini Atoy dan juga Nira bersama dengan Shasha Rizal, dan kita sangat gembira selepas beberapa ketikanya kita tak dengar cerita daripada Shasha Rizal, tapi hari ini kita dapat tahu directly daripada beliau.
2: Betul. And Shasha, your new single Different actually inspired daripada mana? Your kehidupan ke, personality ke,
1: real story ke?
2: Real story ke?
3: Okay, Different ni sebenarnya memang sangat dekat dengan Shasha, sebab waktu Shasha tulis lagu ni dengan para penulis yang lain untuk lagu Different, memang kita orang decide untuk jalan cerita lagu ni ialah berkenaan dengan jalan cerita hidup Shasha juga. Sebab usually Shasha selalu dapat macam message daripada ibu-ibu dekat luar sana yang macam, alah, I dah ada anak, I dah kahwin, I rasa macam dreams I stop there je. Macam dia dah tak, dia dah stagnant, dia dah tak boleh move on. Jadi salah satu message yang Shasha nak sampaikan dalam lagu ni ialah, you know what, even though you're a mother, you dah ada anak ke, you're a wifey ke, you busy pun, you still can do whatever you want. Because you're a queen, you know. Kita perempuan, kita boleh buat apa saja yang kita nak, as long as kita ada berkat daripada suami, berkat daripada keluarga, insyaAllah Allah akan permudahkan.
2: And the lyric adalah berkenaan dengan this is who I am, or this is what I've been through.
3: This is what I've been through, and this is what I am now. And you know what, a mother is still a queen, and you can do whatever you want.
2: That's right. Listen, Atoy, a mother,
3: a mother and a queen masih kejar mimpi.
1: Dua lawan satu lah.
3: Yeah.
1: Oh, susah lah ni. Okay, tapi kalau kata ramai yang masih lagi membayangkan Shasha akan stay dengan music yang pernah Shasha bawakan sebelum ni, is it true ataupun sebenarnya bila sebut tentang Different, it's totally different daripada Shasha? Shasha nak explore a new type of music untuk Shasha persembahkan?
3: Oh, semestinya untuk single pertama ni, maybe semua orang nampak macam, eh, samanya macam Shasha yang dulu. Which is something yang Shasha memang do it purposely. Sebab Shasha nak orang macam, oh, this sounds very Shasha, tapi very different at the same time. Dia macam same-same but different. Macam tu.
1: Same-same but different.
3: And Shasha tak limitkan Shasha punya apa genre music tu kepada satu je. Sebab bila Shasha dah bergerak solo ni, I figured out yang sebenarnya lagi pelbagai genre yang lain yang Shasha boleh, yang macam dekat juga dengan Shasha, macam Arabic pop ke, Arabic pop very rock pop ke, kan, ballad tu semestinya ada dalam perancangan, tapi sis is masih gentar dan takut.
2: Jangan takut Shasha ko.
3: Astaghfirullahaladzim. Okay, kita cuba, kita cuba. Tapi memang tak limitkan hanya kepada dance pop lah. Dia memang masih dalam experimental phase.
1: Nice. So kita nak petik jugalah, mungkin ramai yang tengah menyaksikan di media sosial ataupun yang dengarkan kita sekarang ni, saya kira ada satu statement yang pernah diborakkan menjadi polemik di kalangan netizen. Kejap lagi kita akan bualkan. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
10: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Rakita, music lain, fikiran lain.
1: Syasha, sepanjang proses rakaman lagu different, mana part yang paling mencabar bagi Syasha? Mungkin dari segi nak cari karakter ke, vokal ke, emosi ke?
2: Okay, part yang paling mencabar ialah to make sure that everyone feel and resonate what I am trying to sampaikan. I feel like itu ialah satu tanggungjawab yang besar untuk Syasha sebagai seorang penyanyi. Untuk make sure yang orang tak fikir macam, apa kau cakap ni lah? Apa aku tak faham ni? Macam tu.
3: Faham.
2: So, I think like itulah salah satu yang struggle yang Syasha face lah. And other than that, it's like sebab lagu ni dia ke arah menari juga. Jadi itu adalah salah satu macam struggle juga. Sebab to be honest, Syasha dah berhenti menari totally 2 tahun. Jadi bila diberikan karya ini kepada Syasha, dan kita orang decide macam lagu ni sesuai untuk dibawakan sebegitu, jadi nak pergi dance class tu semua macam alamak terkial-kial balik lah.
3: Menari balik semula kan.
2: Betul. Tapi alhamdulillah semuanya dah lepas dah dilancarkan semua tu, burden tu rasa macam sekarang tinggal nak promote je bagi orang lain dengar. Macam tu.
0: Nice. Seronok lah dengar how someone mengharungi any cabaran dan dugaan for achieving something kan. So selepas single ini nanti, seandainya penerimaan yang sangat-sangat baik, Syasha, so maybe you ada plan satu strategi untuk luaskan lagi Syasha Rizal punya brand secara solo?
2: Semestinya itu memang dalam planning Syasha. Sebab Syasha tak nak orang kenal Syasha as apa, dalam kepompong ni saja. Syasha nak apa, lebih ramai orang kenal Syasha dengan image yang baru, dengan brand yang baru. Sebab kalau dulu orang kenal Syasha dengan image yang begitu, sekarang Syasha nak buka mata mereka untuk, hey, this is my, this is the new me.
3: Yes, terima.
2: Betul. Bukan je Syasha boleh nyanyi, bukan je Syasha boleh menari. I didn't stop there. I can also write my own song now.
3: Betul.
2: I can write a book.
3: Yes.
2: I'm also a psychology student. Sekarang ni Syasha bawa a lot of other things yang korang tak pernah tahu on the table juga.
3: Faham. Syasha.
0: Nice.
2: Yes, saya.
3: Saya nak mewakili peminat-peminat Syasha.
2: Allah, ada peminat ke?
3: Soalan panas sikit lah. Syasha, adakah orang kata boleh terwujudnya nanti satu kolaborasi Syasha Rizal X Dollar?
2: Syasha dapat soalan ni begitu kerap lah juga sebenarnya. Sebenarnya Syasha tak pernah apa, stopkan manalah tahu ada rezeki in the future. Syasha tak pernah apa nak macam, no, I don't want to collab with the girls because I am a different me now, you know. Syasha rasa kalau ada peluang tu, why not? Because they are my sisters. We used to have like a strong bonding together in a group, and the synergy was there. Definitely, tengok tiba-tiba Mak Saleh pula.
3: It's okay, boleh.
2: Apa, hubungan tu masih ada di situ. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Sebab kita orang pun masih berada di bawah satu naungan yang sama lagi. Tapi itulah, kalau ada pun mungkin here and there kita kena tweak sikit lah. Tapi insyaAllah
0: tidak menolak lah.
2: Tidak menolak. Sebab industri music Malaysia ni sangat-sangat kecil. Kita pusing-pusing-pusing, kita jumpa sama lagi.
0: Betul.
2: Jadi Syasha personally rasa macam tak gunalah kalau kita nak apa, buat pergaduhan ke, beef ke. Sebenarnya tak wujud pun antara kami. Cuma orang luar beranggapan yang kita dah ada macam a war, you know.
3: Mereka mengada-ada kan.
2: Tapi alhamdulillah semuanya masih okay. And kalau ada rezeki, why not?
0: Betul.
2: Mungkin lagu raya ke kan.
3: Amin.
0: Betul. Nak cakap,
2: betul. Yang bersesuaian lah.
0: Sebenarnya benda bukanlah satu perkara yang asing pun bila someone keluar daripada satu-satu group, kemudian memilih jalan kehidupan mereka masing-masing. Sebab everyone have their own plan.
2: Betul.
0: Mereka ada takdir mereka sendiri. Jadi why not?
3: Syasha, sekarang ni bila you keluar, still ada lagi tau orang panggil Syasha Dollar, Syasha Dollar, instead of Syasha Rizal.
2: Ada je. And to be, sebenarnya Syasha tak rasa macam, janganlah panggil aku Syasha Dollar, aku kan Syasha Rizal sekarang.
0: Itu pun tak pernah. Tak ada statement pun Syasha kata jangan cakap macam tu.
2: Syasha tak macam tak tak adalah benci ke apa. Macam okay je sebenarnya. Sebab diorang kenal Syasha daripada face yang situ.
3: Betul.
2: Jadi Syasha bersyukur juga. Macam oh lama dah kau kenal aku ni kan.
3: Yeah.
2: Tapi alhamdulillah walaupun kau panggil aku Syasha Dollar, kau still terima image aku yang baru ni.
3: Betul.
2: And still support, still dengar lagu baru Syasha. And Syasha macam bersyukurlah juga sebenarnya. Sebab Syasha tak pernah nak cuba padamkan Syasha punya perjalanan as a Dollar members tu dulu. Macam totally, you know what, sekarang aku haramkan korang panggil aku Syasha Dollar. Tak ada, because I feel like I cherish that moment so much. Sebab kalau tak ada perjalanan Syasha dalam Dollar tu, sebenarnya dia takkan wujudkan Syasha yang sekarang.
3: Iya.
0: Macam pernah tak kita dengar, janganlah panggil aku Lisa Blackpink, panggil aku lah Lisa. Contoh dia tak ada, dia tak marah pun orang panggil dia Lisa Blackpink. Contoh paling mudah. And menarik kita nak cakap tentang Syasha punya study. Kejap lagi sikit. Stay tune di Rakita. Music Line, Fikiran Line.

0: Masih lagi bersama kami, Muzik Lain, Fikiran Lain, Atin dan juga Nira. Masih lagi bersama dengan Shasha Rizal. Dan kita nak sentuh sikit berkenaan dengan study. Shasha kata tadi dah hampir menyempurnakan degree, right?
1: Betul, degree. Okay.
0: Dalam pengajian?
1: Psychology, minor in counselling.
0: Okay, dekat?
1: Dekat MSU.
0: MSU, okay. Bila sambung study dalam jurusan psychology, apa yang terlintas di fikiran Shasha untuk linkkan antara psikologi dengan career?
1: Okay. Sebenarnya, dia memang sangat-sangat dekat dengan Shasha sebab kita as penyanyi ni, kita nak orang faham kita, but at the same time, kita pun kena faham orang juga.
0: Okay.
1: Jadi, bila Shasha belajar dalam apa in psikologi ni, sedikit sebanyak Shasha boleh tahulah macam mana, apa kalau kita tengok orang tu daripada segi tubuh badan dia punya pergerakan ke apa ke, kita dah boleh tahulah dia punya ni. And it's really helping me in like writing my own song, macam expressing my emotion at the same time untuk dia boleh lebih dekat dengan pendengar. Memang sangat-sangat membantu. Dan sebenarnya Shasha ni start daripada foundation in medical science. Lepas tu Shasha nak jadi doktor sebenarnya. Panjang, cita-citanya panjang. Tapi rezeki Allah bawa Shasha ke arah industri seni muzik. Dan Shasha stop belajar dekat situ and pergi pula ke cardiovascular technology. Belajar 2 tahun setengah. Lepas tu tiba-tiba fikir macam, ya Allah, macam mana nak buat ni kan? Asyik travel. Tukar pula ke psikologi.
2: Tukar lagi.
1: Sebab tu lah sampai sekarang tak habis-habisnya.
0: Ya. Tapi still, bila kata bermula dengan medik awal tadi kan, kemudian sambung sekarang ni dalam psikologi, not really jauh sangat.
1: Dia masih dalam kepompong yang sama.
0: Betul. So far, selepas ni nanti berhasrat untuk sambung lagi master.
1: Semestinya saya memang decide untuk apa, berhasrat tu memang ada nak sambung master. Macam apa, kalau dulu orang asyik macam, tak tahu ni pun speculation dari mana pun saya tak tahu. Saya tak pernah address this, like macam orang selalu cakap, eh bukan ni nak sambung luar negara ke? Nak study luar negara.
2: Assumption lagi.
1: Macam boleh luasa bila Shasha dah start menyanyi balik, orang macam, dia ni bukan cakap nak study luar negara ke? Kenapa menyanyi pula kan?
2: Dia tak ada pun keluarkan.
1: Shasha tak pernah cakap tu. Mungkin tu dulu nenek Shasha, kalau korang kenal Rosie Osman, dia ingat Shasha nak study luar negara. Jadi semua tiba-tiba netizen semua macam, dia ni nak study luar negara. Macam tu lah. Tapi kalau Shasha ada rezeki untuk sambung master, yang tu Shasha plan nak sambung di luar negara.
0: Faham. Okay, Shasha, opinion. Sebagai seorang penghibur, kini kembali aktif dalam industri seni, kenapa education tu penting, Shasha?
1: Education tu sangat penting sebab kita sebagai seorang apa penggiat seni ni, kita membawa image kita untuk represent diri kita keluar tu, kita perlukan ilmu waktu kita bercakap.
2: Betul?
1: Waktu kita pergi ke mana-mana saja, ilmu tu sangat penting. Even Nabi Muhammad sendiri pun kata, tuntutlah ilmu selagi mana yang mampu, selagi kamu masih bernafas. Yes, and saya rasa tak kira lah dalam bidang apa pun kamu berada, ilmu tu nombor satu dulu. Kalau ada kesempatan tu, tuntutlah ilmu dulu.
2: Betul, sebab sangat ilmu takkan pernah habis.
1: Betul. Dia macam lautan, sangat luas. Walaupun sekarang ni kita ingat kita dah banyak ilmu, tapi sebenarnya there's a lot of
0: banyak
1: other things
0: lagi
1: yang kita tak tahu.
2: Okay, enough about study. Now, kita nak minta Shasha punya top 5 songs. Pilihan Shasha Rizal sendiri.
0: Okay. Boleh. Top 5 songs. Selepas ni, bagi Shasha fikir-fikir dulu. Kejap lagi, kita akan dengarkan sama-sama. Muzik Lain, Fikiran Lain.

kind to me. I'm trying to find what it means to be.

0: explain what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Rakita, music lain, fikiran lain. Selepas banyak cerita yang kita dah dengar daripada Syasha Rizal berkenaan dengan lagu terbarunya, berkenaan dengan kehidupannya, berkaitan dengan pengajiannya, dan sekarang ni sebelum kita melabuhkan tirai untuk sesi kita bersama dengan Syasha, kita nak tahu top 5 favorite song for all time.
2: Yes. Okay. Top 5 favorite song, okay. Yang pertama, Syasha rasa Big Bang Fantastic Baby.
3: Fantastic Baby.
2: Fantastic. Itu Oppa Gangnam Style tu.
1: Salah pula. Okay, salah pula.
2: Okay. Big Bang Fantastic Baby. Number 2 is my current favorite song, which is Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Sienna Spiro, okay.
2: Nombor 3, Dua Lipa, You Should Know, Training Season.
1: Okay.
2: Nombor 4 ialah daripada 21, I Am The Best. Itu memang sangat-sangat memberi semangat dia bila nak startkan sesuatu tu. Macam aku boleh.
3: Yes, you are the best.
2: Yes, I am the best.
1: Okay.
2: Nombor 5 semestinya lagu Syasha sendiri, Different by Syasha Rizal.
3: Itu dia top 5 song favorite Syasha Rizal. Okay Syasha, before kita tutup tirai, ada tak apa-apa kata-kata untuk peminat yang merindui Syasha Rizal ni?
2: Allah. Okay, untuk sesiapa di luar sana yang masih sudi nak dengar Syasha punya karya-karya and masih menunggu-nunggu Syasha punya kemunculan semula dalam industri muzik ni, Syasha nak ucapkan terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga. Walaupun seorang je yang tengah dengar ni and still support Syasha, Syasha masih sangat bersyukur. Sebab walaupun Syasha buat lagu ni untuk seorang je pun, alhamdulillah ada yang relate tu pun Syasha dah cukup. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat. And then insya-Allah kalau kalau lagu ni berjaya, macam adalah buah tangan tu mendatangkan hasil, insyaAllah Syasha lagi bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak karya dalam masa akan datang. And not just that, Syasha pun nak release buku baru. Buku baru bulan November ni, insyaAllah. Jadi nantikan.
1: Baik. Syasha Rizal, good luck kami ucapkan. Untuk setiap perancangan yang diatur untuk keluarga, untuk kehidupan, untuk pengajian,
3: untuk career,
1: untuk buku, penulisan, semuanya macam-macam benda lah Syasha buat. So kita wish very good luck lah untuk Syasha.
2: Sangat-sangat.
3: And thank you so much sebab sudi datang ke rumah kedua kami.
2: Itu
3: ni,
2: itu saya punya penghargaan yang nak cakap. Terima kasih sangat-sangat Rakita sudi jemput Syasha.
1: Kita pun happy.
2: Kita love Syasha. Rakita.
1: Kita tunggu untuk datang lagi. Maybe ada podcast ke lepas ni nak panggil Syasha.
3: Yeah, insyaAllah. Mana tahu kan.

0: Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Penyerang veteran Pierre-Emerick Aubameyang membuktikan usianya sekadar angka apabila meledak rekod bersejarah dalam saingan La Liga selepas mempamerkan aksi cemerlang buat Deportivo La Coruña. Penyerang berusia 37 tahun itu meletakkan namanya sebaris dengan legenda bola sepak dunia Zlatan Ibrahimovic selepas menyamai rekod yang berusia 17 tahun dalam saingan Liga Tertinggi Spanyol berkenaan. Aubameyang mengukir nama dalam buku rekod apabila meledak gol ketika membantu Deportivo mengikat Getafe satu sama, sekaligus menyaksikan bintang Gabon itu mencatatkan nama sebagai penjaring dalam 5 perlawanan pertama La Liga bagi kempen 2026-2027. Menurut DAZN Spanyol, pencapaian konsisten itu menjadikannya pemain pertama melakar rekod berkenaan sejak Ibrahimovic melakukannya bersama Barcelona pada 2009. Aubameyang juga menjadi pemain ke-11 dalam sejarah.

0: Sejarah Kejohanan yang berjaya mencetak gol dalam 5 aksi pembukaan Liga. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
0: Berdasarkan satu kes study, Rakuten Insight pada 2024, antara corak pembelian smartphone dalam kalangan pengguna Malaysia adalah menukar telefon setiap 3 hingga 5 tahun. Tapi anda pula macam mana? Tim tukar telefon sebab model baru keluar, atau anda adalah terdiri dari tim yang selagi telefon ni boleh hidup, selagi tu aku guna?
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Michael Gutenberg, bekas eksekutif pemasaran Apple dan penganalisis teknologi, pernah menyifatkan situasi ini sebagai law of diminishing returns. Maksudnya, semakin lama peningkatan teknologi mungkin semakin kurang terasa kepada pengguna biasa. Beliau juga berpandangan ramai pengguna sanggup menyimpan telefon bimbit lebih lama apabila inovasi baru tidak memberikan perbezaan yang cukup besar atau ketara. Cuba kita fikir, kalau telefon bimbit kita sekarang masih lagi boleh gunakan aplikasi seperti WhatsApp, TikTok, Waze, online banking dan ambil gambar family. Adakah kita perlukan prosesor yang sedikit lebih laju atau kamera yang dengan megapiksel yang lebih tinggi? Mungkin kita bukan semata-mata membeli teknologi baru, tapi membeli rasa bahawa kita tidak ketinggalan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Guys, kalau kata kita tengok highlight, biasanya mata terus tertumpu kepada aksi terakhir. Goal, smash, dunk ataupun clutch moment. Tapi kalau nak improve gameplay sendiri, cuba tengok satu level lebih dalam. Dalam bola sepak contohnya, jangan tengok gol saja. Tengok juga pemain itu berada di mana sebelum menerima bola, bila dia mula berlari dan kenapa dia memilih untuk pass bukan melakukan rembatan. Dalam badminton pula, contoh satu lagi, jangan hanya tengok semasa smash, perhatikan footwork, recovery position dan bagaimana pemain membuka ruang sebelum melakukan serangan. Kajian tentang video feedback dalam pembelajaran sukan mendapati maklum balas visual boleh membantu prestasi dan pembelajaran walaupun keberkesanannya bergantung kepada cara, masa dan konteks video itu digunakan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
5: Jaga hati, jaga kata.
4: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
6: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
7: Bila kita dipadang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
9: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
8: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
10: dalam sibuk menikmati hari ini.
11: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau kata gunakan highlight untuk improve gameplay, cuba buat satu eksperimen mudah. Pilih satu pemain ataupun satu aksi saja. Jangan cuba tiru benda yang dalam satu video. Tengok beberapa kali dan fokus kepada perkara-perkara lain. Contohnya, positioning, footwork, timing atau cara membuat keputusan ataupun decision making. Lepas tu, bila turun main dengan kawan, cuba praktikkan satu perkara tersebut. Kalau boleh, rakam gameplay sendiri dan tonton semula. Adakah kita berada di posisi yang betul? Adakah kita lambat buat keputusan? Adakah teknik yang kita cuba itu sesuai dengan the real situation? Sebab akhirnya, menonton highlight boleh bagi kita idea. Tapi latihan yang konsisten akan menentukan sama ada idea itu benar-benar boleh diterjemahkan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

Rakita Music lain, fikiran lain, kami nak war-warkan kepada anda semua supaya dapat menonton pelbagai program yang kami sediakan di YouTube channel Rakita.my. Pelbagai siri podcast dan juga temubual eksklusif bersama dengan tetamu-tetamu jemputan. Dan juga ada performance-performance live dan pelbagai lagi segmen menarik kita sediakan di sana. Jangan ketinggalan, tekan juga butang loceng dan jangan lupa subscribe Rakita.my untuk tidak terlepas video-video terkini yang kami siarkan di sana. Semua ini eksklusif di Rakita Music Line. Fikiran lain.

Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 11 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Seri Aman dan juga Serian dengan bacaan sebanyak 174 serta Kuching dengan bacaan sebanyak 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia, Selangor dengan bacaan sebanyak 158. Ceras dan juga Kuala Lumpur 153, Nilai dan Seremban masing-masing 152 dan 147, Pasir Gudang 145, Larkin 136 dan juga di Johor Putrajaya 134. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatatkan bacaan yang baik. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat mulakan minggu yang baru, wahai semua-semua yang tengah dengar Rakita. Harap korang shine like a diamond out there. You know, memulakan minggu yang baru ini dengan semangat yang baru.
1: Yeah. Me and Bob, we had a productive weekend. And kita orang harap korang pun sama juga. And of course, korang bersama kami di Stop Petang sampailah pukul 7 nanti. Tapi first of all, kita akan melangkah masuk ke dalam skor. Ada banyak berita sukan yang menarik, so stay tuned with us.

0: Itu guys, korang layankan mendiri bersama dengan Lip Loco untuk Bicara Aku. Sekarang bicara kita untuk update cerita sukan dengan korang semua. Di mana kita ada cerita untuk sukan pemotoran Johor Motorsport Racing ataupun JMR muncul naib juara untuk kelas Pro Am pada perlumbaan ketahanan Suzuka 1000 GT3 di Jepun.
1: Tunku Abdul Rahman, Tunku Abu Bakar dan juga pemandu profesional Ben Green mempamerkan aksi yang sangat-sangat konsisten sepanjang perlumbaan selama 6.5 jam itu.
0: So, pencapaian itu turut menyaksikan JMR memperbaiki keputusan tahun lalu apabila mereka ini menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Sementara itu, jentera JMR dalam kelas pro pula menduduki tempat yang keempat. Tahniah kita ucapkan. Jom kita layankan dulu Steve Lacy. Ini dia. Is it cool? Let's go again.

0: Alright guys, sama lagi untuk cerita update sukan dalam skor. Tapi tadi korang layankan Lena Frequency bersama dengan Ichu untuk lagu Sinaran. So Sinar dalam Liga Super Malaysia, Selangor FC meneruskan rentak cemerlang apabila menewaskan lawan 3-0 di Stadium MPPJ.
1: That's right, A. Salvan membuka jaringan pada minit yang ke-25 sebelum Moraes menggandakan kelebihan pada minit yang ke-51. Eduardo Sosa kemudian melengkapkan kemenangan menerusi gol pada minit yang ke-73.
0: So, kemenangan keempat berturut-turut itu menyaksikan Selangor kekal tanpa kalah dan kini berada di tangga ketiga dengan kutipan mata 12. Ini dia, It's Always Been You daripada Masdo. Let's go!

0: Belum. Itu dia korang lain kan single terbaru daripada God Was Good ERM. Jangan lupa stream dekat platform digital juga untuk support God. Alright, so kita nak support juga kepada Haaland. Haaland. So dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 di Old Trafford meskipun beraksi dengan 10 pemain selama lebih sejam.
1: That's right. Phil Foden dilayangkan kad merah pada minit yang ke-23 selepas insiden dengan Bruno Fernandes. Namun City tetap bertahan ya guys sebelum Erling Haaland meledakkan gol kemenangan pada minit yang ke-60. Hasil hantaran lintang Josko. Kemenangan ini meletakkan City di tangga yang kedua dengan 12 mata, manakala United kekal dengan 4 mata selepas 4 perlawanan.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depan Dance dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, settle kita punya skor. Kita update dengan korang cerita-cerita sukan. Seterusnya kita nak beralih untuk kita sambungkan neuron-neuron kita dan juga kita punya DHA kita nak berhubung untuk kita layankan frekuensi fikir.
1: That's right. And biasanya korang akan bertemu dengan orang yang mendengar untuk memahami ataupun mendengar untuk menjawab. So this is it, etika mendengar frekuensi fikir.

0: Star.
1: Hello?

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
0: Frekuensi Fikir, we're back guys. And hari ni kita nak deep dive satu topik yang nampak basic tapi sebenarnya the market value dia sangat-sangat tinggi. It's about mendengar. It's about listening. Tapi we're not talking about passive sensory input tau. Mendengar ni dia bukan sekadar bunyi masuk macam dalam telinga korang ni, macam dengar lagu live. It's actually satu pilihan etika yang aktif, a holistic move.
2: So hari ni juga Frekuensi Fikir kita nak, you know, bedah daripada empat angle. So macam mana kita dengar klien, macam mana kita telan feedback, how kita consume creative content baru macam zaman sekarang, and how macam mana kita deal dengan pandangan member yang kadang-kadang kita rasa macam tak sebulu dengan kita. Kejap lagi, okay? Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak pasal etika mendengar, listening, ataupun lebih saya suka hear, you know, lagi, you know, sampai kan benda tu. Okay, so jom kita buka satu spreadsheet. Yang pertama ini kita sembang pasal hustle korang dengan klien. So bila korang duduk face to face dengan klien, tak kisahlah duduk bertatap ke, dekat online ke, kan, apa sebenarnya niat korang? Adakah korang betul-betul dengar untuk diagnose their real pain points, atau korang ni sejenis yang sekadar tunggu masa untuk menjawab?
1: That's right. So this is one of like the dilemmas of pendengaran tau, whether if it's transactional ataupun if it's relational. So the ROI of ethical listening, it requires you to ditch that commercial agenda serta-merta. Benda ni dipanggil consultative empathy. Kalau kau setakat dengar klien sebab nak cari keyword supaya kau boleh validate kau punya proposal yang dah siap sedia, that's not an advisory relationship. That is an exploitative one.
0: So kita kena fahamkan betul-betul kekangan operasi klien kita tu, and you know, solve their actual problem. So dengan cara macam tu, klien akan nampak yang kualiti karya ataupun hasil kerja tu lebih daripada sekadar solution. Selepas ni kita nak bincang pasal feedback frequency fikir.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Hari kita borak pasal etika of listening. Alright, so sekarang kita masuk kepada, kita nak dengar feedback. Tadi kita borak pasal, you know, lebih kepada atmosphere pitching itu. Sekarang kita tengok cermin feedback. So feedback ni korang pun tahulah, kalau bahasa Melayu dia is maklum balas. So ini fakta tau, the moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatic akan draft ayat mostly untuk defend diri kita, walaupun orang tu belum habis cakap lagi.
1: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. Ego death is good for business and it's also good for the soul. So etika bila mendengar feedback ni menuntut kau untuk buat delayed reaction. Kena pandai asingkan nada penyampaian daripada message-message yang teras.
0: Yes, dan bagi ruang untuk rasa tak selesa korang tu bernafas. It's not wrong actually. So anggap feedback tu sebagai satu raw data yang masuk dalam server korang tu, bukan sebagai pembunuhan karakter ataupun assassination of character korang, tetapi korang lebih kepada proses the data and please don't take it personal.
1: That's right. So bila kita pandai proses data, kita akan lebih hargai proses tersebut. Lepas ini, jom kita usah pasal pil-pil yang paling pahit untuk ditelan lah. Mendengar pendapat. Frekuensi Fikir.

0: Frequency Fikir. And right now we are debunking about the ethics of listening. Okay, kita nak masuk kepada pil yang paling pahit untuk ditelan. Budaya internet sekarang ni mengajar kita untuk dengar cakap orang dengan satu je niat, untuk cari loophole supaya kita boleh debunk diorang kau-kau dekat ruangan komen tau. Well, essentially it's cancel culture lah. Tapi kita tengok hujah orang macam bad investment yang kita nak shortkan ke pasaran saham.
1: Tapi ethical listening? Ha, ia demand yang kita panggil sebagai steel manning. Maksudnya kita kena faham hujah pihak lawan tu in the strongest possible form lah. Kita kena selami dorongan-dorongan diorang, background hidup diorang, kenapa diorang pegang kepada satu bentuk logik itu.
0: That's right. And tak semestinya kena setuju. Tapi sebagai manusia yang intelek dan juga beretika, you know, kita semua ada kewajipan, you owe them, untuk bagi pemahaman yang tepat pada hujah diorang sebelum kau mula timbak balik. Especially when you deal in creative environments, dealing dengan hujah klien ataupun hujah kawan-kawan sendiri. So selepas ini, jom kita usah The Art of Intentional Listening di Frequency Fikir.

0: dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Alright, we're back guys dekat Frekuensi Fikir. And hari ni adalah etika mendengar. So kita hidup dalam era di mana rentang perhatian ataupun attention span kita dah merudum teruk gila. Kalau lagu tu tak bagi hook yang gempak dalam masa 15 saat pertama, kita akan skip. Kita layan seni muzik kita ni macam konten buang tau, macam depreciating asset. But don't worry, hari ni kita ada Karim sebagai seorang kreatif tu yang sangat-sangat best, okay, untuk kita nak ajukan satu soalan. So Karim, penting ke untuk kita hadam satu reference tu sepenuhnya?
1: Bagi aku memang penting untuk kita digest whole reference tu. Lepas tu untuk kita faham lah apa yang kita nak bawa ni. Sebab bagi aku untuk satu-satu kempen ni, kita bukan setakat tengok idea dengan visual lah. Kita kena faham juga the bigger picture. Macam objektif, target audience, the visual dengan message yang kita nak sampaikan tu lah. Bila semua benda ni dah clear, baru kempen atau konten yang kita buat tu jadi konsisten, lepas tu realistik lah. Kalau kita just buat je benda ni tanpa kita faham the whole context, so memang ada risk lah bagi aku untuk benda tu jadi shock nyeri ataupun kita punya message tu tak fully delivered dekat kita punya audience. So bagi aku as a creative team, memang wajib lah untuk kita faham dulu what we are going to do, lepas tu baru kita fikir how we gonna do it, kan? Sebab kita tak nak konten kita tu tak sampai dekat audience.
2: Karim cakap kena digest segala reference dari konteks keseluruhan overall. So tak boleh nak hadam secara partially ataupun sekerat-sekerat lah. Dengar satu album full dari track pertama sampailah habis, itu ibaratnya. So layan ketidakselesaan transition lagu tu, faham painting tu luar dan juga dalam. Ini yang dipanggil sebagai belajar teknik.
0: That's right. So kalau kau dah boleh sabar dengan lagu yang durasi dia 8 minit, respect. Tapi persoalannya, boleh ke kau sabar bila mendengar pendapat member yang totally bertentangan dengan prinsip kau tanpa fahami konteks keseluruhan apa yang dia cakap itu? So inilah ujian terbesar dalam ethical listening. But trust us, if you can bypass this, kau punya kerja kreatif confirm boleh jalan. Frekuensi Fikir.

0: So itulah dia empat matrix untuk korang ukur sejauh mana korang betul-betul mendengar, sama ada you know you tengah close a deal dengan you punya client, ataupun tengah telan feedback boss, ataupun tengah layan album release baru band local, ataupun bertekak banyak-banyak isu dekat kedai mama. How you listen, it defines your intellectual net worth.
1: So jadilah pendengar yang intentional, berhenti jadi hamba kepada impulse dan juga algorithm. So kita tutup kita punya frekuensi fikir. Right, kejap lagi YTJT menyusul. Jangan lupa terus berada dekat Rakita.

0: Alright guys, kita orang nak beritahu pasal satu event ni. Pasca Sini X Maniac Monday Bangkok Send Off Show.
1: That's right. And diorang akan feature dengan Kureji, Mantra, and also Luna, Haik Nasir dan juga Panas Sejuk.
0: So korang yang pergi nanti, jangan lupa buat donation untuk RM15 saja as appreciation kepada kita punya line up ini. Alright, so jangan lupa have fun pada hari Sabtu 12 September bertempat di Petai Belalang guys. Okay, nanti korang yang gerak kat sana, jangan lupa buat video banyak-banyak sebelum kita nak tengok diorang ni akan pergi ke Bangkok nanti. Alright, so stay tune kejap lagi ada event yang lain pula. Layankan Marga Satwa Merpati, Rakita 107.9.

0: Alright guys, thank you. Masih lagi ada dekat YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. So kita ada satu event ni, dengar kata diorang dah masuk untuk volume yang kedua.
1: That's right, memang rare eh, untuk event-event trash berhimpun. So this is still Vortex Trash Fest Volume 2. And diorang dah reveal dah the full lineup, and lineup dia memang kencang. Kita ada Swinder, kita ada Secret Agenda, Sergeant Hassan, Oxidize, banyak lagi lah. Kalau korang nak tahu, korang kena turun sendiri event ini. And it's a full day of raw trash, speed, black punk and also extreme metal. Ada 12 band guys.
0: Alright, so akan berlaku pada 31 Oktober hari Sabtu jam 2 petang sampailah event ni habis, sampai korang mosh dekat Petai Belalang Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk rebut pre-sale sekarang, RM60. Wow, RM60 untuk 12 band yang bakal korang layan, sangat-sangat worth it. Alright guys, siap cerita ada merch lagi. Alright, so korang pergi check out nanti. Yang gerak nanti jangan lupa gak flexing dengan kita orang. Tag Rakita.my. Kasih kita orang jealous sikit, okay?

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Masih lagi kita nak shout outkan beberapa event yang ni baik punya guys dekat Rumah Api.
1: That's right, it's called Back to the Hood and it's gonna go down on the 20th of September pada hari Ahad, 8 malam, hanya RM30 sahaja. Band dia, kita ada Consecrate, kita ada Orchid, kita ada Les Wagons dan juga Soft Static.
0: Alright, so jangan lupa guys, korang gerak ni nanti, tag kita orang macam biasa, rakita.my, alright?

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni, ha, habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri.

0: Alright guys, masih lagi ada event yang kita nak sharekan. Masih lagi dekat tempat rumah api.
1: That's right. And this is Solidarity for Warm Room Records. It's going to go down on the 18th of September 18 pada hari Jumaat jam 9 malam dan RM30 sahaja. Band-bandnya adalah The Kiowas, The Hard Crops, Lorsa dan juga Stereo Master. Turun-turun support, okay? Solidarity for Warm Room.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, settle kita punya YTJT. Jangan lupa kita support kita punya local-local gigs, local-local product. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Thank you guys yang support. Korang memang penggerak ekonomi industri kreatif yang sebenar. Alright. So yeah, kita akan tinggal korang selepas ini untuk sejam yang terakhir. We have a recap untuk frekuensi fikir. Hari ini kita borak pasal etik of mendengar.
1: That's right. And we want to thank you guys. Terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Daripada Rakita, we want to let you know we're proud of you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak pasal etika mendengar, listening, ataupun lebih saya suka hear, you know, lagi, you know, sampai kan benda tu. Okay, so jom kita buka satu spreadsheet. Yang pertama ini kita sembang pasal hustle korang dengan klien. So bila korang duduk face to face dengan klien, tak kisahlah duduk bertatap ke, dekat online ke, kan, apa sebenarnya niat korang? Adakah korang betul-betul dengar untuk diagnose their real pain points, atau korang ni sejenis yang sekadar tunggu masa untuk menjawab?
2: That's right. So this is one of like the dilemmas of pendengaran tau, whether if it's transactional ataupun if it's relational. So the ROI of ethical listening, it requires you to ditch that commercial agenda serta-merta. Benda ni dipanggil consultative empathy. Kalau kau setakat dengar klien sebab nak cari keyword supaya kau boleh validate kau punya proposal yang dah siap sedia, that's not an advisory relationship. That is an exploitative one.
1: So kita kena fahamkan betul-betul kekangan operasi klien kita tu, and you know, solve their actual problem. So dengan cara macam tu, klien akan nampak yang kualiti karya ataupun hasil kerja tu lebih daripada sekadar solution. Selepas ni kita nak bincang pasal feedback frequency.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency VK, Bob dan juga Hedy dekat sini. Hari kita borak pasal etika of listening. Alright, so sekarang kita masuk kepada kita nak dengar feedback. Tadi kita borak pasal, you know, lebih kepada atmosphere pitching itu. Sekarang kita tengok cermin feedback. So, feedback ni korang pun tahulah kalau bahasa Melayu dia is maklum balas. So, ini fakta tau. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita walaupun orang tu belum habis cakap lagi.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. Ego death is good for business and it's also good for the soul. So etika bila mendengar feedback ni menuntut kau untuk buat delayed reaction. Kena pandai asingkan nada penyampaian daripada message-message yang teras.
1: Yes, dan bagi ruang untuk rasa tak selesa korang tu bernafas. It's not wrong actually. So anggap feedback tu sebagai satu raw data yang masuk dalam server korang tu, bukan sebagai pembunuhan karakter ataupun assassination of character korang, tetapi korang lebih kepada proses the data and please don't take it personal.
2: That's right. So bila kita pandai proses data, kita akan lebih hargai proses tersebut. Lepas ini, jom kita usah pasal pil-pil yang paling pahit untuk ditelan lah. Mendengar pendapat Frequency VK.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

anakku.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir. And right now we are debunking about the ethics of listening. Okay, kita nak masuk kepada pil yang paling pahit untuk ditelan. Budaya internet sekarang ni mengajar kita untuk dengar cakap orang dengan satu je niat, untuk cari loophole supaya kita boleh debunk diorang kau-kau dekat ruangan komen tau. Well, essentially it's cancel culture lah. Tapi kita tengok hujah orang macam bad investment yang kita nak shortkan ke pasaran saham.
2: Tapi ethical listening? Ha, ia demand yang kita panggil sebagai steel manning. Maksudnya kita kena faham hujah pihak lawan tu ini strongest possible form lah. Kita kena selami dorongan-dorongan diorang, background hidup diorang, kenapa diorang pegang kepada satu bentuk logik itu.
1: That's right. And tak semestinya kena setuju. Tapi sebagai manusia yang intelek dan juga beretika, you know, kita semua ada kewajipan, you owe them, untuk bagi pemahaman yang tepat pada hujah diorang sebelum kau mula timbak balik. Especially when you deal in creative environments, dealing dengan hujah klien ataupun hujah kawan-kawan sendiri. So selepas ini, jom kita usah The Art of Intentional Listening di Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

Rakita 101.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, we're back guys dekat Frekuensi Fikir. And hari ni adalah etika mendengar. So kita hidup dalam era di mana rentang perhatian ataupun attention span kita dah merudum teruk gila. Kalau lagu tu tak bagi hook yang gempak dalam masa 15 saat pertama, kita akan skip. Kita layan seni muzik kita ni macam konten buang tau, macam depreciating asset. But don't worry, hari ni kita ada Karim sebagai seorang kreatif tu yang sangat-sangat best, okay, untuk kita nak ajukan satu soalan. So Karim, penting ke untuk kita hadam satu reference tu sepenuh?
2: Bagi aku memang penting untuk kita digest whole reference tu. Lepas tu untuk kita faham lah apa yang kita nak bawa ni. Sebab bagi aku untuk satu-satu kempen ni, kita bukan setakat tengok idea dengan visual lah. Kita kena faham juga the bigger picture. Macam objektif, target audience, the visual dengan message yang kita nak sampaikan tu lah. Bila semua benda ni dah clear, baru kempen atau konten kita buat tu jadi konsisten. Lepas tu realistik lah. Kalau kita just buat je benda ni tanpa kita faham the whole context, so memang ada risk lah bagi aku untuk benda tu jadi shock nyeri ataupun kita punya message tu tak fully delivered dekat kita punya audience. So bagi aku as a creative team memang wajib lah untuk kita faham dulu what we are going to do. Lepas tu baru kita fikir how we gonna do it, kan? Sebab kita tak nak content kita tu sampai dekat audience.
3: Karim cakap kena digest segala reference dari konteks keseluruhan overall. So tak boleh nak hadam secara partially ataupun sekerat-sekerat lah. Dengar satu album full dari track pertama sampailah habis, itu ibaratnya. So layan ketidakselesaan transition lagu tu, faham painting tu luar dan juga dalam. Ini yang dipanggil sebagai belajar teknik.
1: That's right. So kalau kau dah boleh sabar dengan lagu yang durasi dia 8 minit, respect. Tapi persoalannya, boleh ke kau sabar bila mendengar pendapat member yang totally bertentangan dengan prinsip kau tanpa fahami konteks keseluruhan apa yang dia cakap itu? So inilah ujian terbesar dalam ethical listening. But trust us, if you can bypass this, kau punya kerja kreatif confirm boleh jalan. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp dia sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

ghosts of New York.

0: berterima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
6: Hello?

0: Kami Langkah Sukar dan saya Eli Yusni, dan hari ini kita akan merungkai cerita-cerita Langkah Sukar. Kita mula dengan 6 orang ahli band, bermula dengan saya, Zuhaili, Ali, Kamal, Faris dan juga dulu kita ada Syariza. Itu antara yang terawal lah, 7 tahun lalu. Kita semua ni berjumpa di Aswara. Kita dulu semua pelajar lah, semua student music. So masa tu kita starting dengan kita punya bapa. Nanti kita insert gambar. Kita ada bapa kita, Zuhaili, dan dia dan Ali masa tu, keyboardist kita, dia antara orang yang terawal yang mendiskuskan tentang nak buat band Langkah Sukar, sebab dia asalnya datang daripada sebuah band lama dari Zuhaili, iaitu The Apple Tree. And dari situ ada beberapa buah lagu yang ada dari The Apple Tree. Zuhaili dengan Ali decide untuk bawa ke Langkah Sukar dan kita baharukan dengan band yang sekarang lah, Langkah Sukar. Jadi fast forward kita bersama, masa tu kita biasalah ada yang datang, ada yang pergi. So yang mana kita dah bertukar tu, kita bertukar drama. Kita bertukar pula kepada Syahmi. Dan Syahmi sampai sekarang adalah drama kita lah. And then kita dah tak ada Faris, which is kita punya bassist. Dan sekarang kita so far ada 5 orang saja.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dance dan lagi tak percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish, kalau kalau kalau running ni macam mana training dia? Pergi mana-mana spot lari je ke? Kita nak tahu. Mungkin mungkin ramai juga yang saya yakin kat luar sana lari lari je.
1: Yeah.
0: Ikut kawan ataupun sebab ada awek kat sebelah teman kan. Dia tanpa kita faham yang sebenarnya, okey, kalau kata dah masuk dalam training, dia mesti ada satu-satu reason tu.
1: Faham? Kalau dulu kita dulu waktu start 2022-2023 rasanya ChatGPT tak ada lagi.
0: Okay.
1: Kita orang. So based on knowledge lah, mungkin ada kawan-kawan yang dah lama berlari, dia pernah mungkin encounter dengan coach ke apa.
0: Okay.
1: So daripada situ lah kita design kita punya ni based on kita punya target lah. But nowadays senang, even ChatGPT boleh hasilkan training plan.
0: Oh, okay.
1: So memang ramai sebenarnya train dan berjaya dengan ChatGPT. Tapi kena tahu kita punya kemampuan lah. So sekarang ni sangat senang. But berlari dekat mana-mana tu sebenarnya atas pilihan. Dulu waktu saya start dulu 2022-2023 rajin, sangat rajin. Kita orang pergi ke Damansara. Sekarang dah malas, paling dekat lah nak pergi kan. So ini sebenarnya atas pilihan masing-masing lah. So sekarang, kalau dulu selalu pergi POJ, sekarang saya lari dekat Sya'alam, Sya'alam, Sya'alam je. So dah malas lah.
0: Dah tak pergi ke macam-macam tempat?
1: Dah tak pergi, dah malas lah.
0: Tempat-tempat yang berbeza menawarkan cabaran yang berbeza.
1: Betul. So itu pun satu lagi, selalu kita akan tanya kemungkinan ada. Okay, saya ambil contoh long run lah. Long run yang lain tak kisahlah, yang speed workout tu kita boleh buat anywhere. So long run selalunya kita nak simulation kita punya race lah kan. So sebagai contoh, Standard Chartered Marathon elevation gain 200 ke 300 EG, which tak terlampau tinggi lah sebenarnya kan, untuk marathon punya game. So of course kalau dalam training kita nak dapat minimum 150 ke 200. Okay, kalau kita pergi POJ, kita takkan dapat elevation gain sebab very flat. So probably kita akan cari lah, mungkin Saujana PHB paling famous. Tapi saya suka buat kat Shah Alam sebab Shah Alam memang dia memang cabarannya sangat tinggi. So betul, tempat berbeza memberi cabaran berbeza. So ada hari memang kita nak flat dan kita terpaksa cari POJ lah. Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture Joe the Padang sekarang.
1: Nak tanya kau punya, kau rasa the, you know, detik kau nak screamo, like you, aku nak macam tu. Mungkin ada cerita kan.
2: Tak, itu dorang tu, kau cuba try scream. Aku tu, tak leh. Kau cuba paksa lagi. Paksa. Dah terbiasa lah. Dia macam tu, dia scream. Kan selalu orang tanya, tak sakit ke kau scream? Bila dah lama tu, dia dah biasa lah. Dia macam nyanyi lah. Macam nyanyi. Kalau kau kan contohnya orang nyanyi, kalau apa banyak kali nyanyi, dia akan sedap dengan suara. Macam tu lah scream. Dia banyak scream banyak kali, dia confirm okay.
1: Masa kau buat band tu, kau akan tahu yang kau akan scream.
2: Boleh lah.
1: Kau akan tahu lah.
2: Aku tahu lah.
1: Okay.
2: Instrument pun aku memang pasti main. Macam gitar, drama, tak reti ingat lah. Kau kata, kau nyanyi lah. Ya, aku nyanyi.
1: Okay. Ada latihan khusus lah, Jom. Macam contoh. Contoh kau macam, okay, aku ada band, aku scream. So kau ada macam ritual kau ke? Ada tekuk dalam bantal.
2: Ada memang apa kata, try error lah, main try sampai jumpa dia punya teknik dia lah. Baru dari situ baru tahu lah macam mana dia punya scream dia semua lah.
1: Belajar sendiri je
2: lah. Belajar sendiri ada lah kat YouTube sikit. Tapi itu pun pandai-pandai lah ikut.
1: Kau tak ada reference orang yang kau ikut macam kau nak tengok dia scream?
2: Ada lah influence dia dari vocalist The Devil's Prada. Ada Bring Me The Horizon, ada Under Oath lah. Yang tu lah, ikut yang tu lah.
1: Sempoi lah je.
3: Saksikan video penuh

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Rakita.com.

0: punk. Malam dengan shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Suka dan Rakita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
12: Rakita 107.9.

0: kita.
1: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, orang sanggup tinggal ke kerja tetap menjadi affiliate. Macam abang cakap tadi lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
2: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengoklah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
1: Betul. Doktor.
2: Wah, bukan kaleng-kaleng tau.
1: Maknanya,
2: kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
1: Tiap-tiap bulan ada dah.
2: Tiap-tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Pada awal tadi cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kena masan. Yang ni aku buat ikut aku punya masa time je. Then dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahaja tu. Tak
1: boleh
2: lah. Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai juga tanya saya, tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate? Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
1: Betul. Faham.
2: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
1: Ya tak. Dia kena belajar daripada bawah dulu.
2: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung kan. Tak boleh lah.
3: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Dekat Ipoh tahun 97, ada satu port yang sangat penting telah dibuka. Body Serve Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Serve Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua port kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dancer Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Serve, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Serve ni depa dah start mail order dah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebado. Sebado ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dancer Junior. Jadi dia kena kick daripada Dancer Junior, dia fokus ke Sebado. Masa tu dekat Body Serve ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan. Nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebado punya album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious kan, memberontak kan. Kita macam, ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zon selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebado tu kita jumpa lah lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujoy Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah tapi macam, tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order mana punya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah diusia sekarang ni, after PKP, Rough Age masih lagi relevant dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only Rough Age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cat. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu. Seronok lah kan, dan untuk still relevant, korang kan tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orang aku lupa pula. Ada dekat Ipoh, kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama. Itu adalah reference untuk budak-budak hip hop zaman tu. Dekat situ, kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip hop. Zaman tu Abang Cat dalam hip hop punya kategori. So klien-klien Abang Cat ni adalah Malik dan sekutu-kutu. Semua kebanyakan budak-budak hip hop akan beli CD kat situ, dan kita orang order daripada US. So untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang, ada satu stock. So tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ-DJ yang ada vinyl player. Macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ, DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu, dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.
1: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: Kami Langkah Suka punya music direction ni asalnya memang dia datang daripada Zuhaili lah. Macam mana lagu asal tu didengarkan kepada kita, kita bawa direction tu terus. Tapi saya faham sebab dalam Langkah Suka kita ada 6 kepala. Dan Zuhaili memberikan benda ni kebebasan untuk kita, siapa-siapa pun boleh buat lagu. Jadi macam mungkin Zuhaili, dia direction dia, dia boleh bagi contoh begini. Tapi Ali, dia ada speciality. Kita tahu kalau yang ini adalah contoh Ali yang buat lagu. Kalau ini kita tahu Zuhaili yang buat lagu. Tak kisah dari segi music tu sendiri, arrangement ataupun lirik. Dan benda tu sebenarnya tak ada menjadi masalah untuk kita. Sebab kita memang try je dulu. Siapa nak buat, buat. Kita okay. Macam sekarang ni, selepas baju yang baru, sebenarnya dia memberikan kita satu pewatakan atau karakter baru dalam Langkah Suka. Dan sebenarnya kita rasa ini apa yang crowd suka dan apa yang easy listening untuk orang ramai. Kita sebenarnya tak sangka yang muzik kita boleh diterima selaju ini oleh orang Malaysia especially. Mulanya kita rasa mungkin lagu-lagu kita ni lebih diperdengarkan di negara luar. Serba sedikit sebenarnya bila kita tengok pendengar-pendengar sekarang, diorang lagi mudah menerima dari segala jenis genre. Diorang tak memilih untuk mendengar satu genre. Jadi itu benda yang saya sangat bersyukur lah. Akhirnya muzik kita tidak dipilih untuk mana yang nak dengar. Tak kisah di mainstream ataupun di scene indie.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram yang you rasa macam oh I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang kalau macam biasa, I dah biasa macam nampak tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa lah.
1: So just saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu waktu saya tengah study, mm-hmm. I biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu, mm-hmm. So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini, mm-hmm. Okay, ada remote control kat sini,
0: okay.
1: Dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control, okay.
1: Okay, so saya dekat meja lah, uh-uh. Meja makan. So saya tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam so saya tengok
0: remote dekat you,
1: saya macam before that saya dengar bunyi ketuk dulu,
0: okay,
1: daripada luar dulu, ketuk-ketuk. Mata macam saya tak layan. Saya macam saya macam
0: saya faham perasaan tu.
1: Saya just study. Lepas tu dia tak mata macam diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam, okay. Then baru dia kuatkan volume. Saya macam okay, dia dah masuk. Saya macam
0: mata study ni.
1: Lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam aku kata diam pum, blackout. So I macam okay, saya macam nak buat apa. Phone saya kat sebelah kiri,
0: okay.
1: So kan bila gelap mesti kita nak akan buka phone.
0: Yes.
1: Untuk ada cahaya. So I tak buka flashlight, like, tak buka apa, I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. You yang sangat hodoh yang macam mata dia bulat, terjojol, and then the lidah sangat panjang. And like the cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam I tak boleh nak tengok mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam I tengok bawah je.
0: Bawah macam tak nampak.
1: Yeah. Tapi confirm lah dia tahu I nampak dia kan. So, dan saya stuck. Itu first time, first and last I kena teruk macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
3: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
2: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Sekarang ni nak tanya sedikit lah, Jiha, about ulit mayang kan.
1: Okay, last yang teruk, yang memang teruk, I total loss lah. Time tu, I darjah 6.
0: Darjah
1: 6. Okay, akhir tahun. After UPSR, kita ada buat macam, bukan macam party, macam persembahan ramai-ramai lah.
0: Okay.
1: And persembahan tu malam. So time tu I memang masuk tarian zapin apa semua. So time tu kita nak pilih lagu. Lagu apa yang best. So time tu I suggest dekat cikgu, why not kita try Ulit Mayang? Sebab I nak dah lama gila.
0: You tak tahu lagi yang you triggered with Ulit Mayang.
1: I tahu
0: tapi
1: ada orang yang ubat I, dia cakap jangan dengar lagu Ulit Mayang. I macam, why? Lepas tu dia kata jangan. So macam, kenapa? Dan kebetulan time tu kan ramai orang. And then tengah hari, so macam tak ada apa kot.
0: Siang ramai orang.
1: Saya ramai orang, tak ada apa kot. Try lah. So dia try pasang lagu. Macam cikgu kata lah, okay lah, kita dengar dulu lagu Ulit Mayang ni macam mana. Sesuai tak untuk nak menari ke apa ke. Turn on lagu. So I dengar macam, yang I ingat, I rasa macam, I layan je lagu tu.
0: Dengar.
1: So, the next second, I sedar-sedar, I dekat atas riba cikgu. Cikgu macam, Ja, dah sedar ke? Awak dah sedar dah? Macam, kenapa? So, time tu semua orang muka panik gila. Macam, what happened? I tahu lah something happen sebab I tak sedar tiba-tiba. Last time I macam ni, diorang semua okay je jauh.
0: Layan lagu je lah.
1: Okay. So, next time, I dah terbaring macam, what happened? Lepas tu diorang macam, dah jangan pasang lagu tu lagi ni, kita buat lagu lain. Okay, sekarang semua. So what happened was, mula-mula okay. Lepas tu diorang macam, diorang nampak I bangun. So diorang macam, okay biarlah, sebab I memang pengerusi untuk klub Zapin tu. So macam biasa I memang akan bangun, I akan try menari dulu macam mana. Tapi time tu diorang macam, I bangun. Lepas tu diorang kata, diorang cakap macam biasa dengan I.
0: Okay
1: Jia dah, Jia nak tengok step ke, nak try buat step ke. Tapi I tak layan.
0: Diorang abnormal ke apa?
1: Okay. Macam,
0: ni yang before jadi?
1: Before jadi.
0: Okay.
1: Tapi I baru step bangun tu. So diorang macam, diorang cakap dengan I tapi I tak respon. I macam, I senang je. So, diorang kata, I menari-menari. So, diorang keep on cakap. Lepas tu, ada satu part tu yang memang diorang nampak muka I dah bukan macam muka I. Dan I menari, diorang tahu cara I menari macam mana. Tapi, that dance, I tak pernah menari. Dan dia kata sangat lentik.
0: Ya, faham.
1: Lentik sangat.
0: Faham.
1: So, diorang nak tunjuk pun tak tahu macam mana. And time tu, the wind start macam kuat. And every time, dong. So, diorang macam, stop. Diorang stopkan that lagu. Tak boleh. Sampailah diorang terpaksa lari, panggil ustaz. Macam tu, kita orang buat dalam pukul 2:30 macam tu.
0: I pula yang memang tiba. Sorry.
1: Okay. So, ustaz datang and dia tukang baca-baca apa semua. Once ustaz buka pintu tu, pintu tu susah nak buka. Ustaz buka pintu tu, barulah semua benda macam like reda sikit.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Yeah.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you, Jiha? Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding ataupun you tak suka? Sebab terkadang ada orang kan, dia suka orang yang, eh, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sebelah aku. Oh, tak ada soalan ni. Dia tahu dia jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Mm-hmm. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Mm-hmm. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: After that, betul-betul. Bukan dari ke after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: Nah, so I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu my mom macam, okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali itu, I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua, orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu, I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lik Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? Podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lik Mayang? Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Yeah. Tu, I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni, kalau orang main orang tag apa, I suka tengok. Saya suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So, I buka. Lepas tu, dia kata, Jia, cuba, I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So, cuba you buka volume. So, I buka volume lagu tu. I terus tercampak and I shaking. I sudah macam, dia akan dantung I laju gila.
0: So, macam, dahsyatnya dia netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I, I macam, I suka kids. So okay. Macam, I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu budak hantu. So macam,
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam,
0: budak hantu dia.
1: Tak, budak hantu. Nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam, ouch. Itu je lah yang tak best.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pecah je the Padang guys.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu patut lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan, diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya irama lah, contoh kan. Jadi power tu diorang tu.
1: Okay,
2: syarat kat diorang lah.
1: Okay, alright. So mungkin kau boleh cerita sikit, kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan? Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back, come back, The Padang.
2: Kadang-kadang macam kesian kan, diorang ya, macam mana jawab ke diorang.
1: Eksklusif buat kan, macam mana The Padang?
2: Last kita orang play masa rock 2 lah, 2022. Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak comeback. Lepas tu show tu, lepas show rock 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Ya, Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Eh, jom lah come back. Sebab kita orang faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark, ada yang nak kena ignite tu lah, baru mungkin itulah kita come back lah, insyaAllah.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Swordman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Proud of

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: kau jiwa dia macam aku Ripper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cash untuk lakukan feedback. Untuk sembah lagi.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah suka adalah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: Up, X Underrated, Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
3: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
2: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Nam Seng?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: What the f*** are perfect places anyway?
1: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Coach Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
1: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sains je, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Dekat brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam diri dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu, tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
0: Overthinking je.
1: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads. Dia kata, aku tengah murung sekarang kan.
0: Dekat threads memang sekarang banyak.
1: Macam tu kan.
0: Semua luar perasaan kat situ.
1: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan. Alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
0: Ini memang ada penyakit tu. Dia pun orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
1: worstkan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu kan. Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Nama saya Khairi Zuan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu. Lepas tu, Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia like, koleksi lagu-lagu filem dia. Okay. Pink Floyd, of course. And The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu satu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu apa dia punya geng-geng dia. Beatles tu. Maga Satwa. Maga Satwa. Sorry. Maga Satwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Sekejap itu masa main Atas Angin, siapa ada? Hello. Salam Muzik. Tapi Salam Muzik widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada music, contohnya music Padang Pasir, music Parsi. Of course yang paling saya suka sekali is music local lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Music tradisional macam Keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar. Band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana. Macam Loco. Ramai sebenarnya. So, jangan malu untuk bertanya. Tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu. Do a lot of networking. Then make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.